0: A vivianga matanga o fie me le sunga ya ni seto fale moe. Fa mnatua tuai ya tato uma. Ya le patpatio le lofa malanga leo le tue ala. Ili fa mnatuina le ono sfuma le fata usanga o si o tato wa tunuu. Ilona malo tuto otasi. Ya e pei ona ya ili nefui va yaso. Ya pe tayo le ua taunu maizu tato toto o nevanga le fiafi. Ya fatalo fatu le avatere me le falo alo malo tue fumanuia tatai.
1: Ya alam e fue la ustenga le fa temo le tanto wala le numero tasi vitoria le fue ya balo fue la di mai la ustenga
0: ei
1: le tu la le fia
0: balo wa wa mai la fia
1: ya ta wai la ustenga lo ma mai la fia si ko u do ngai ti mungo
0: ma sa mangiang ya wang of mangiang ah fa pe la ti sa boari
1: Ukapin sa moa, lipatong wain mo.
0: Yeah, naala. Ah.
1: Ester makangofie o le. Tako ayak siya kapokungu. Ah.
0: Ayoy, tramanay. Ah.
1: Wapapie po le. Po, ikangak sa moa le. Singafua.
0: Singafua, ayoy. Tramanay, asole. Ah.
1: Ayoy. Yeah, etele ay lang ko. Yeah, makapun pa malo. Makapay. O pari. Yeah, malipay nga malo.
0: Naala.
1: Ia masih aku kau kuno.
0: Saya tunu atua mana ya? Ah, dia pungi malah langol leh tunu. Ah,
1: angai kau kanga kesambung, kamu kanga kesambung susu supaya ngolel lalu lang.
0: Ah, boleh na? Ia malah nuan nuan malang atu faf. Ah,
1: ia kau banyak kuliah. Ile, oh, mayo angai kanga ke Amerika, yo angai, ah, ini boleh maya way.
0: Iyo.
1: Kerana tu hari ni apa saya orang usaha boleh jalan muka orang ini orang awak yang faham itu apa dia lawan ini.
0: Hey, sorry. Nala, tu ngawa. Saya oleh leia sor. Faham ini pu? Ah, savali.
1: Yo, savali. Yo, kalau makan kuku yang lela, faham semua boleh. Ia siang.
0: Oh.
1: Esperimang, yo.
0: Oh, lena poni tawali teu lena fatino nevo. Ah.
1: Makamal kau, kau ya, mau mea kau, ya, kau mau kakau, kau ya, leh kau ya, kalor wah.
0: Ya kalor, yo, jauh dia, tapi nak bayang mana ya?
1: Yo, ya, oleh sebab ingat tengah malu.
0: Cao lele ya.
1: Kau tengah malu,
0: ya le tua, yo.
1: Ya, walaupun memang kau kau malu, pale sih ngalor, pale sih ngalor le koma.
0: Na
1: bufang
0: al malo ya mezo fo fina ngalo tangat ah
1: yo kaku wae ku ye kan se poye le ku u nga ale ku ye le pai nga malo e nga lue pa kasi mo ngak ka
0: tao le ya ayo na man na ya
1: yo ya le si le pa ku ye ye mo ka alo fa ye ye mo ya or ka nga ka fo se yo ka ko ah
0: ya ya mali
1: e kere ye kala ma upo se ka ko ku u ma le fai fai ya la ka tu vaya kwa i le fo samari wa ya e fai le fesu ya e mo yo mo ka nga lo nka ta ai le suya ya ko ima
0: ah ayo e
1: mo fo ala uli
0: sa o le le
1: mo fo ala mo le po
0: alu mo le po la ya ya so se be ah
1: ole fa mo yang ala le ko ai le fo kamari ima
0: sa o le le ya
1: ka ko fo la ku ma lo ya ngala ngo kasia ile ila hoya imo mo pese
0: ya ifa vifiang ah
1: ifa vifiang
0: twa ma tau tia
1: le mo ye sabo a sabo ile mo ye sole mo kwa mo soria u ya no vale kongre ba afsala
0: e oi e oi ta lo fale va ta si a e le ai le sa le ya le ngole ol tulanga na le na ya a le va va ifo lele wa mawalunga le tulanga vo ele va ale tasi masala fai ya ai ese tulanga lena a
1: ubo peki la usa vo e peki maka ko ni pa ko le jole
0: ai oi
1: ole
0: ole ole ole ma va la vo tar ton wala to samua ole ai ole ole malo losi ole va fai ya tole a
1: ya lo va ko le kayu ya pelo ai mele kama ole le avole la ku kwa bua ma va ale ole
0: ai
1: Mai kama kama ku pulanga la aiki vo ya le.
0: Iyo yo tu pulanga to telo isi na ta isfulu iva lu isfulu eta usanga ma ya onga. Ah.
1: Nu ka ma nga ya ma nga ya na fo.
0: Ah ma nga ya sa le ya. Ta ilo po jesi la ale fie fie i tu langa pio na ia ia a.
1: Ia
0: ia. Tu a man na ia ia te au ia. Ia. La fu wa ole te mi ua. Toi a ngai mai ai ngai tai e toi e a.
1: Ma ngai ale fa makalanga si koia ingo pa auli.
0: Ia. O.
1: Ta vai.
0: Ii.
1: Ma ngai a kolo ka mauni.
0: Hmm.
1: Ini oleh malu, elok sesi kulang ayah lama, pagi meyo kalung ayah macam boleh mai kupu.
0: Iya.
1: Oleh pak mau kupu mai ayah kau pak, pagi ayah meyak umat.
0: Hmm. Tahu le dia.
1: Oleh Felfan.
0: Iyo, Felfan.
1: Iyo, ya kau kau elai. Elai sih siapa le kongo, o kupu umat.
0: Iyo, tuh mana ya? Tapi nama ah, main mana ya?
1: Bagaimana?
0: Kau ngalas semua kuat ya
1: pakai
0: ini ya.
1: Telefon
0: yang lain nuah. Kalau pakai telefon yang lain, kalau ini sekarang ini sebenarnya telefon orang pamer mau. Ah, ini ay. Kalau makang ini apa yang kau pingat? Ayoy, ini apa yang nak? Ayoy, kalau melayan fire telefon yang lain nuah, ini apa yang saya faham? Mau pergi ay? Mau? Ay, sahun dia yang melayan lupa. Ya, oso ay, matang oso ay, apa yang tu solo but? Ya. Le fati nonga le fainga le haka foi al to Samoa. Ah. Soli.
1: Male la ko. Kai ka i nga Samoa.
0: Ah, lo fa le man nei ale. Tasi na vai nga winga esi.
1: Ai la fir ka ko pale mia le gus ko zanga le ere ngo foi ese ngo po.
0: Ai ha foi la na. Lo tele lo po. Pena si si la tu ai wo ai ai se me pele ai.
1: Le tuar pa lelong ba ko ngalang komplain na sa boy oi.
0: Po lai mata mata, lai mata mata na na mai ya le kona a.
1: Le ko nga sa ore, le ko nga ka mo jo na ko sa.
0: Ha. Ei.
1: Le la rolo ya.
0: Te lo la. Ole mata mata tu no fa la papa vo le fa la papa vo le fa a. Ha. Lord. Oh, sorry, whatever, sorry, that's it. If I had to, I'm a silly, and I was a silly, too. All I say, I did.
1: Or, Kakuku, you're not a complainer.